0: akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, oren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, oren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, oren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, oren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun.
1: Este verano 2026, tú lo vives aquí en Radio Entre Redes, desde Curanípe.